0: Senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS stationen.
1: Cut as music.
2: As we move.
3: Selection.